0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

in the bush.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari from Manowar yang sudah diundang karena pagi hari ini dalam Rock and Breakfast ya. Kita sapa kembali yang belum sempat tersenggol tadi. Mudah-mudahan semangat untuk berbagai rangkaian aktivitas. Pak Wayan Gede Sukarata hadir pagi hari ini. Pak Wayan Tirta Yasa juga di seputaran Buana Raya sana, single sudah mengudara. Lanjut Pak Apong di Gulingan Mengui. Semoga Wonder of the World yang baru saja hadir untuk Anda bisa memberikan semangat ya. Apa kabarnya Dalung yang sudah absen, Pak Komang Nara Eben di sana, semoga semangat juga untuk rangkaian aktivitas. Pak Ketut Rai Sumardinata, selamat pagi, sayang sekali untuk SDC-nya sudah tadi mengudara ya. Oke deh, gak apa-apa, tetap semangat untuk rangkaian aktivitas. Kalau lagi on the way Pak Ketut Rai, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih bareng Mei di sini, sudah 19 menit kita tinggalkan dari jam 8 pagi. Sabar dulu yang ada request single dari Belantika Musik Indonesia ya.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
0: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari. Hanya tuntas sampai di sini kebersamaan kita untuk Rock and Breakfast, dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda ya. Pastikan jangan kemana-mana Pecinta Suara Sunyari, sesaat lagi program Intips, informasi dan tips akan hadir untuk Anda. So pastinya tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sunyari.

89.4 FM, suara semiari kembali dari lantai 2 kawasan Dr. Supratman 28 Padenpasar, Bali. Halo, selamat pagi pecinta suara sendiri. Semangat kembali pagi hari ini bareng Mei Antari di sini untuk intips, informasi dan tips 2 jam ke depan hingga tuntas jam 11 siang nanti ya. Silakan atensi melalui via Facebook dan WhatsApp yang terbuka di 087-773-3318-94.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, hanya untukmu ya. Sudah hadir untuk Anda, spesial hanya untuk Anda semua ya. Oke, intips, informasi dan tips tentunya masih hadir hingga tuntas di jam 11 yang nanti. Tidak terasa juga saat ini sudah suasana akhir pekan ya. Di hari Sabtu, tepatnya 13 Juni 2026. Seperti biasa untuk intips ya, di setiap hari Sabtunya akan hadir nanti di segmen kedua satu jam bersama. Jadi kebersamaan kita untuk informasi dan tips akan tuntas sampai jam 10 ya. Baik pecinta Suara Sunari, senantiasa mudah-mudahan selalu sehat semuanya, sehat walafiat, segar bugar dan semangat ya untuk berbagai rangkaian aktivitas Anda, sehingga daya tahan tubuhnya pun menjadi kuat ya, kalau sudah menjaga kesehatannya. Ketika daya tahan tubuh melemah itu, maka kita juga akan rentan yang namanya terkena penyakit ya. Jadi hal ini tentu bisa mengganggu keseharian dan juga bisa menghambat produktivitas. Nah, oleh karena itu menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh itu sangat penting dilakukan agar terhindar dari berbagai penyakit dan juga dapat menjalani kehidupan dengan optimal. Ada banyak cara menjaga kesehatan dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa dilakukan sehari-hari ya. Membiasakan kebiasaan sehat yang sederhana ini tentu bisa menjadi cara agar tidak mudah sakit, terutama untuk Anda nih yang memiliki aktivitas padat ataupun sibuk ya. Jadi bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit? Jadi ada beberapa kebiasaan sehat ya yang bisa dilakukan. Apa saja? Oke. Apakah kita langsung intip? Tidak ya, tetap di sini satu persatu sesaat lagi ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri dari miliknya Pambor sudah hadir untuk Anda ya. Semangat pagi mengucapkan untuk yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan lancar untuk sepanjang hari ini. Ya, lagi Dewi kembali juga, selamat pagi semuanya, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Baik, pecinta Suara Sendiri, segera kita intip beberapa kebiasaan sehat yang bisa dilakukan agar tidak mudah sakit. Di antaranya tentu berolahraga secara teratur ya. Olahraga rutin itu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan ya, termasuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi dengan berolahraga, tubuh kita itu akan memiliki sirkulasi darah yang lebih baik, meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh, dan mengurangi risiko terkena penyakit. Setidaknya untuk orang dewasa perlu berolahraga dengan intensitas sedang sampai tinggi sebanyak 150 menit per minggunya. Menjaga kebersihan diri secara rutin. Tips berikutnya untuk kita ya. Jadi kebersihan diri itu adalah langkah kecil yang dapat memberikan dampak besar pada kesehatan kita. Cuci tangan secara rutin, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menggunakan toilet, atau mungkin setelah beraktivitas di luar rumah. Jadi hindari juga menyentuh wajah ya, jika tangan belum dicuci, agar mencegah penyebaran kuman dan infeksi.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Salah satu hit dari Bunda Titi Sandora, Tiada Lagi Rindu di hatiku yang sudah hadir, sekaligus membuat kita melangkah di menit ke-42 lepas dari jam 9 pagi saat ini ya. Baik, kita akan intip berikutnya. Pecinta Suara Sunari, kebiasaan sehat yang bisa dilakukan agar tidak mudah sakit adalah istirahat yang cukup ya, dan tidur yang berkualitas. Tidur yang berkualitas dan istirahat yang cukup itu sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh dalam melakukan regenerasi sel. Kurang tidur dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit. Jadi dapatkan waktu tidur yang cukup ya, sekitar 7 hingga 8 jam setiap malam untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh. Selain itu jangan lupa juga untuk minum cukup air putih. Air itu adalah elemen penting dalam fungsi tubuh yang sehat. Minum air putih yang cukup membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, membantu sistem kekebalan tubuh berfungsi dengan baik, dan membantu proses detoksifikasi tubuh untuk mengeluarkan zat-zat berbahaya ya. Mungkin Anda suka meditasi, ini bagus juga ya. Meditasi atau relaksasi stres itu dapat mempengaruhi kesehatan kita secara negatif ya, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Melakukan meditasi, yoga, atau kegiatan relaksasi lainnya itu dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kesehatan mental, dan juga menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran.

Ya, 89.4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, Victor Huta Barat sudah hadir ya dalam intip untuk pagi hari ini, melangkah di menit terakhir dari jam 10 pagi. Karena sesaat lagi kita akan kehadiran sang bintang tamu dalam 1 jam bersama di intip. Ada siapa? Oke, ditunggu ya. Baik, masih ada 2 tips nih untuk Anda pecinta Suara Sunari, kebiasaan sehat ya yang bisa dilakukan agar tidak mudah sakit. Vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan rutin ya. Vaksinasi adalah langkah pencegahan yang efektif untuk melawan penyakit tertentu dan menjaga kekebalan tubuh. Konsultasikan dengan dokter mengenai vaksinasi yang diperlukan berdasarkan usia dan kondisi kesehatan. Selain itu, menjalani pemeriksaan kesehatan rutin itu akan membantu mendeteksi penyakit atau kondisi kesehatan yang mungkin muncul secara dini sehingga dapat diobati lebih efektif. Dan yang pastinya jangan lupa untuk mengatur pola makan yang sehat ya. Makan makanan bergizi dan seimbang itu memiliki peran penting dalam menjaga daya tahan tubuh. Konsumsi makanan yang kaya akan serat, vitamin, mineral, dan juga protein itu dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Hindari makanan yang mengandung lemak jenuh, gula, dan juga garam berlebihan karena dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, menambahkan susu ke dalam pola makan yang sehat juga bisa membantu Anda menjaga daya tahan tubuh ya. Ya, dengan mengadopsi 7 kebiasaan tadi, secara tidak langsung Anda telah menerapkan cara agar tidak mudah sakit. Jadi kebiasaan sehat ini dapat menjaga daya tahan tubuh dan juga mencegah penyakit ya. Penting untuk mengingat bahwa menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang yang penting dalam kehidupan kita. Ya, jaga selalu kesehatan Anda ya, dan salam sehat untuk semua.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: Delapan 94 FM Suara Sunyari, selamat pagi pecinta Suara Sunyari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Sabtu di tanggal 13 Juni 2026. Untuk 1 US dollar setara dengan Rp17.875, 1 euro setara dengan Rp20.797, kemudian 1 pound sterling setara dengan Rp24.102. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan Rp12.681, sementara 1 yen Jepang setara dengan 112.41.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Sepanjang lorong yang gelap tentunya sudah tidak asing lagi untuk Anda semua ya. Satu nomor dari grup musik lawas Indonesia, Deloitte. Ya, yang sangat populer ya pada era 1970-an. Terjawab sudah di program Intips untuk kali ini di segmen yang kedua, hadir satu jam bersama Deloitte ya. Dan pastinya masih bareng Medis hingga jam 11 siang nanti. Jadi satu jam ke depan kita akan simak single-single hits dari miliknya Deloitte ini ya. Ya, pecinta seru-seru, satu lagu yang baru saja hadir, Sepanjang Lorong yang Gelap. Ini menceritakan tentang kisah cinta seorang anak dari kalangan kurang mampu. Dan meski tidak memiliki fasilitas ataupun harta seperti orang lain, ia tetap bisa menikmati indahnya masa-masa percintaan dengan caranya sendiri di sebuah lorong yang gelap ya. Ya, lagu ini seperti kebanyakan hit Deloitte lainnya diciptakan oleh sang gitaris Bertie Van Houten. Deloitte terkenal tidak hanya di Indonesia, tetapi juga memiliki banyak penggemar di Malaysia dan juga Singapura. Lagu-lagu mereka masih sering dinyanyikan ulang atau diaransemen ulang oleh musisi masa kini. Nah, sayangnya seluruh personil asli dari Deloitte ini telah tutup usia ya, dengan Bertie Van Houten sebagai anggota terakhir yang wafat pada tahun 2017. Ya, pecinta Suara Sunyari, Deloitte adalah grup musik legendaris Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969 oleh Bertie Van Houten. Awalnya grup ini merupakan band binaan perusahaan pelayaran milik negara PT Jakarta Lloyd, sehingga nama mereka diserap ya dari nama perusahaan tersebut. Baik, pecinta Suara Sunyari, kita akan intip lebih jauh lagi tentang Deloitte tentunya, tetap di sini hanya di informasi dan tips 1

Ya, 89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri tentunya sudah tidak asing lagi ya, lewat satu nomor Hidup di Bui. Ini adalah salah satu lagu legendaris dari grup musik pop legendaris Indonesia di Lawi. Dan lagu ini mengisahkan kerasnya kehidupan di dalam penjara. Nah, menggambarkan penderitaan narapidana seperti tidur di ubin yang dingin dan makan nasi jagung secara antri. Lagu ini menjadi pesan moral agar pendengarnya tidak terjerumus dalam kejahatan. Nah, pada masa awal perilisannya lagu ini begitu fenomenal, namun sempat terkena sensor oleh pemerintah karena liriknya itu menceritakan siksaan dan kerja paksa yang memprihatinkan ya. Lagu ini pernah dicekal oleh rezim Orde Baru. Ya, pecinta Suara Seneri, Deloitte adalah sebuah grup musik legendaris Indonesia dibentuk pada tahun 1969 oleh Percy Van Houten selaku leadernya. Dan band ini awalnya merupakan band asuhan dari sebuah perusahaan pelayaran dan logistik milik negara, yakni Jakarta Light. Ya, Deloitte merasakan puncak karirnya di era 1970-an dan memiliki banyak sekali penggemar tidak hanya di tanah air, tetapi juga Malaysia dan Singapura. Lagu-lagunya hingga saat ini masih sering didengar ya, sebagai lagu nostalgia dan banyak diaransemen oleh penyanyi lain. Walaupun tidak setenar Kus Plus dan Pombers, Deloitte memiliki ciri khas tersendiri yang membuat band ini mendapatkan tempat di hati para penggemarnya dengan lagu mendayu-dayu dan genre Melayu popnya. Nama Deloitte sendiri merupakan akronim dari Jakarta Lloyd. Dan nama ini diadopsi dari nama perusahaan pelayaran, yakni PN Jakarta Lloyd, yang didirikan oleh veteran TNI Angkatan Laut pada tahun 1950. Dan nama tersebut disematkan oleh Sudomo, yang menjadi kepala staf Angkatan Laut kala itu. Nah, pada tahun 1969, Percy Van Houten tiba dari Ambon ke Jakarta dengan satu tujuan, yakni mengejar mimpi dalam bermusik. Hari-harinya dipenuhi dengan kerasnya hidup di ibu kota negara. Berjalannya waktu, Percy pun sudah memiliki teman. Dan teman-teman ini merupakan karyawan dari APN Jakarta Lloyd. Kebetulan karyawan di perusahaan itu bisa main musik. Nah, mungkin itulah Percy sangat berbaur ya, senang sekali dengan mereka. Dan Percy bergabung dan bermain musik bersama karyawan Jakarta Lloyd. Karena sering terlihat bersama, Percy pun diangkat menjadi karyawan. Nah, dalam kebersamaan tersebut, direktur perusahaan mendaulat mereka menjadi band perusahaan. Direkturnya adalah Pak Sudomo, yang juga menjabat sebagai kepala staf TNI Angkatan Laut ke-6 di tahun 69 hingga 73, yang kemudian menjadi wakil panglima Kopkantip di tahun 73 hingga 74. Lalu, Pak Sudomo memberikan nama grup mereka Deloitte dengan formasinya adalah Syamsuar Hasyim vokal, Percy Van Houten gitar utama, Amir Yusuf gitar ritme, Sangkan Panggabean bass, Budiman Pulungan pada keyboard, Hairul Daud pada drum, dan Andre Kasman Gultom pada drum. Nah, dulu masih main ya untuk perusahaan, misalnya acara ulang tahun perusahaan atau ada tamu dari perusahaan. Bagaimanakah kelanjutan dari karir dari grup band yang satu ini? Tetap di sini ya, satu jam bersama Deloitte.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi

89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari. Ya, sudah tidak asing lagi ya dengan Sister Maria. Oke, salah satu lagu legendaris paling populer dari grup musik Indonesia Deloitte ya. Dan lagu ini menceritakan tentang patah hati seorang pria yang jatuh cinta pada seorang suster berkerudung putih. Namun cintanya bertepuk sebelah tangan karena wanita tersebut telah mengikat janji suci. Baik, kita lanjut lagi satu jam bersama Deloitte dalam intip informasi dan tip masih bareng Maidis hingga jam 11 siang nanti. 31 menit kita tinggalkan dari jam 10 pagi. Ya, suatu hari Barci diajak rekaman oleh Arianto dan Enteng Tanamal. Dari situlah Barci mencoba untuk rekaman. Pada tahun 70-71 ya, Deloitte itu melakukan rekaman perdana di Remako. Dan tahun 1971 dirilislah album mereka yang berjudul Deloitte atau lebih dikenal dengan album volume 1. Singlenya bertajuk Titik Noda langsung meledak di pasaran. Sesaat lagi kita simak singlenya ya. Dan pada tahun-tahun

Berikutnya, Deloitte mengeluarkan banyak album dengan genre pop dan Melayu. Sepanjang tahun 1970-an, Deloitte banyak mengeluarkan single hits. Dan lagu-lagu tersebut diantaranya, Apa Salah dan Dosaku, Mengapa Harus Jumpa, dan Semalam di Malaysia. Ya. Nah, kebanyakan lagu mereka ini ditulis oleh lead gitar mereka, yakni Bertjie van Houten. Kepopuleran mereka merambah hingga negara tetangga. Ya, Deloitte kemudian sering tampil di Singapura dan Malaysia. Mereka juga beberapa kali mengeluarkan album di sana. Dan dalam perkembangannya, mereka mengalami beberapa kali pergantian formasi ya, karena keluar dan wafatnya beberapa anggota asli grup ini. Para personil pengganti pun merupakan musisi andal pada masa itu yang dianggap bisa mengikuti pola musik Deloitte. Pada tahun 1980, Amir Yusuf alias Yustian itu keluar atau dikeluarkan dari grup musik karena kepergiannya ke San Francisco, Amerika Serikat. Yustian diplot menjadi gitaris kedua sejak tahun pendirian grup musik di tahun 69 dan sudah tampil di berbagai tempat dan ikut merilis beberapa album rekaman selama beberapa tahun pada era 1970-an. Formasi ini berhasil menaikkan kesuksesan grup Deloitte dalam beberapa tahun. Nah, sejak 24 tahun lamanya bersama, grup ini mendapatkan cobaan dengan meninggalnya basis mereka, Sangkan Panggabean atau Papang, dalam usia 50 tahun pada 31 Agustus tahun 1993. Kematian Papang membuat tekanan yang cukup mendalam pada band ini. Mereka sempat menyepikan diri dari dunia seni selepas kematian pemain bassnya ini untuk beberapa waktu. Kemudian, posisi basis digantikan secara resmi oleh Resamal Denkel alias Kamal. Formasi ini bertahan cukup lama. Mereka tetap solid dan melaju dengan lagu-lagu hits berikutnya. Bersama Deloitte, ia ikut dalam rekaman beberapa album dan banyak tour show ke berbagai daerah. Ya. Nah, berikutnya Bacinta Surasundari baru saja bangkit dari cobaan pada 1 Februari tahun 1996. Cobaan pun datang lagi karena berpulangnya Andre Kasiman Gultom, sang peniup flute Deloitte dalam usia 60 tahun. Ia wafat karena penyakit kanker hati di usia tua yang dideritanya. Namun sebelum meninggal, Andre sempat berpesan agar tempatnya digantikan oleh Yuyun. Ya, nama lengkapnya, Juhani Fatmarida Susilo, yang kemudian dikenal dengan Yuyun George, adalah seorang pemain saksofon wanita yang direkrut pada tahun 1996 menggantikan Andre Kasiman Gultom. Yuyun ketika itu baru berusia 35 tahun. Yuyun merupakan kawan baik dari istri kedua Andre, yakni Rini Asmara. Kehebatan Juhani alias Yuyun bermain flute cukup mempesona. Selain itu juga mempunyai vokal yang merdu, sehingga kerap menjadi vokalis kedua dalam band ini. Kehadirannya mampu mempertahankan mutu musikalitas Deloitte di panggung maupun pada album-album rekaman. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya pecinta suara sendiri? Kita simak dulu titik noda dari miliknya Deloitte ya.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Masih satu jam bersama Dewit dalam Intips ya. Informasi dan tip yang pasti masih hadir bareng Mei sampai jam 11 siang nanti. Setelah sekitar 10 tahun bersama Dewit pada bulan Agustus 2003, Kamal juga meninggal dunia karena sakit jantung yang dideritanya. Kehilangan Kamal menjadikan kembali kekurangan personil bagi grup band ini. Nah, untuk kegiatan manggung mereka mengisinya dengan pemain tambahan, additional player, dengan tetap mempertahankan formasi awal 6 orang. Posisi basis yang kosong diisi oleh Oci F.T. Cole alias Toto atau Totok, mantan penggawa band legendaris The Rollies. Ya, pada tahun 2008 kembali band ini kehilangan keyboard mereka, Budiman Pulungan, yang wafat pada 30 November 2008. Dalam periode ini, Barci kembali tidak mencari pengganti tetap untuk mengisi posisi pemain keyboard yang kosong. Posisi keyboard diisi dengan additional player yakni Chandra Kasmala yang juga seorang pemusik jazz cukup ternama. Karena kesibukan dengan bandnya, tak berselang lama kemudian Totok memutuskan mundur di akhir tahun 2010. Posisi basis kemudian diisi secara additional oleh Ade Aviantara alias Ade, musisi jazz X dari Black Fantasy 87 yang juga kerap bermain musik jazz bersama Ireng Maulana dalam Forever Star. Posisi bass juga pernah diisi oleh Budi pada konser mereka di Ambon tahun 2012. Formasi dengan para additional player ini cukup solid mempertahankan eksistensi dari Deloitte dalam dunia musik tanah air, khususnya di arena panggung hiburan. Ya, pada hari Sabtu 9 Juni 2012 sekitar pukul 7.15 WIB, Sam menghembuskan nafas terakhir. Sebelum meninggal, Sam sempat mengungkapkan kata-kata terakhir. Sam yang meninggal karena penyakit kanker paru-paru dan jantung itu meyakini Deloitte tidak akan pernah bubar kecuali kematian yang memisahkan. Ya, Selasa 30 September pukul 8.30 WIB, drummer grup band legendaris ini, Chairul Daud, pun tutup usia. Chairul meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum, Karet Bifak, Jakarta Selatan. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya diketahui, Chairul sudah lama mengalami penyempitan pada pembuluh darah di otak. Dan pertengahan tahun 2013, Chairul juga dikabarkan dalam keadaan kritis karena penyakit tersebut. Ya, pada 5 Mei 2017, satu-satunya personil asli dan pendiri band dari Deloitte yang tersisa adalah Barci van Houten meninggal dunia. Barci van Houten meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kabar duka meninggalnya diinformasikan oleh seorang musisi senior, Kadri Muhammad Sultan Bandaru, melalui akun Facebooknya. Berita duka telah meninggal dunia Barci van Houten, Jumat 5 Mei 2017 jam 13.30. Selain banyak menciptakan lagu untuk grupnya sendiri, Barci juga banyak menciptakan lagu yang dibawakan penyanyi lainnya pada pertengahan tahun 1970-an. Barci banyak menulis lagu untuk penyanyi solo antara lain Edi Silitonga, kemudian Ade Manuhutu, Ari Kusmiran, dan Melky Guslow. Salah satu lagunya adalah Mengapa Ada Dia Di Antara Kita, itu pernah dibawakan oleh Rano Karno pada 1982 ya. Dan di dunia industri musik, Barci juga dikenal sebagai pembuka jalan bagi penyanyi-penyanyi muda. Salah satunya di antara mereka itu ialah penyanyi pop Mayang Sari.

penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seni Hari, pecinta Suara Seni Hari, Deloitte ya. Grup musik legendaris Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969 oleh Palji Van Houten. Ya, memang awalnya grup ini merupakan band binaan perusahaan pelayaran milik negara PT Jakarta Light ya, sehingga nama mereka diserap dari nama perusahaan tersebut. Ya, grup ini meraih puncak popularitasnya pada era 1970-an di mana karakter vokal khas dari Syamsur Hasyim alias Sam yang dipadukan dengan kepiawaian Barci Van Houten dalam menciptakan lagu membuat nama Deloitte sangat melegenda, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Malaysia dan Singapura. Ya, pecinta Suara Seni Hari, semua personil Deloitte telah wafat. Terakhir, Barci meninggal dunia menyusul rekan-rekannya yang lain pada tanggal 5 Mei tahun 2017. Kepergian sang leader, Barci Van Houten, tentu membuat bandnya Deloitte kini tinggal kenangan. Namun demikian, Deloitte tetap abadi ya di kancah musik tanah air. Lagu-lagu Deloitte masih sering diputar hingga sekarang. Mengapa Harus Jumpa dinyanyikan ulang oleh Admes? Kemudian lagu Tak Mungkin itu dirilis ulang oleh Marsyanda pada tahun 2017 untuk dijadikan original soundtrack sinetron Tikus dan Kucing yang ditayangkan di SCTV. Baik, pecinta Suara Sendiri, demikian perjalanan karir dari Deloitte yang sedari dalam satu jam bersama di Intip ya. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Seni Hari. Sesaat lagi akan hadir, Sweet Memories.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sunaris.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, suara Sunyari.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Relive the moment, replay the memories, only on Sweet Memory, Suara Sumeri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, suara Sumeria.

89,4 FM Suara Sunari, masih ditemani saya Yulia di ajangnya Dinamika Keroncong untuk edisi hari ini di lembaran 13 Juni 2026. Yulia menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti ya. Dan selamat siang dan juga selamat beraktivitas untuk pecinta Suara Sunari dimanapun Anda berada. Kali ini Yulia mau menyapa dulu buat yang sudah bergabung di 08-777-33-1894 ya. Ada Kakek Sugeng, selamat siang dan juga selamat beraktivitas. Terima kasih sudah bergabung di ajangnya Dinamika Keroncong ya siang hari ini. Request lagunya Kalung Mutiara. Terima kasih, sehat selalu Kakek Sugeng ya. Dan selamat beraktivitas siang hari ini. Kali ini Yulia putarkan dari Bintang Keroncong ya, Untukmu Kekasih.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Dinamika keroncong. Suara Sunari.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Dinamika keroncong, suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pecinta Suara Sunari, setangkai bunga mawar dari Sundari Sukoco ya, sudah dilahirkan untuk Anda. Dan kita sudah berada di menit ke-7, melangkah dari jam 2 siang. Baiklah, pecinta Suara Sunari, Yulia mau mengucapkan selamat siang dulu nih buat pecinta Suara Sunari dimanapun Anda berada. Ya, mungkin siang hari ini lagi beraktivitas ya, atau lagi berkumpul bersama keluarga. Ada Bapaknya Nyoman Sukarya dari seputaran Jalan Nangka. Terima kasih lagunya Sejak Berjumpa Diri. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Mbok Rai dari Pasar Batu Kandik, selamat siang ya. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Ada juga siapa nih yang sudah bergabung? Ada Bunda Grace, selamat siang, selamat beraktivitas ya.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Waktu sudah mendekati ke jam 3 sore. Sampai di sini dulu Yule menemani Anda bersama Dinamika Keroncong untuk edisi hari ini di lembaran 13 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Country Special tepat di jam 3 sore. Tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Sobat Pecinta Sorasunari, halo, selamat sore. Kita kembali ketemu di Country Spesial. Tentunya di sini saya Wina Kristina menemani Anda dengan lagu-lagu country hingga nanti jam 5 sore. Baiklah, itu tadi beberapa lagu sudah saya pilihkan untuk menemani Anda di akhir pekan ini.
1: Country Spesial, Suara Sunari.

89,4 pecinta suara sunari, itu dia Lenny Wilson sudah hadir menemani kita di Country Spesial untuk hari ini. Thanks banget yang sudah bergabung.

Oke, 89,4 pecinta suara Sunari. Ada satu lagu lagi yang bakal kita nikmati, Green Green Grass dari Josh Ezra.

0: sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care, Country Special, Suara Sunari.

0: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke ribs spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
6: Country Special, suara Sunari.

89,4 pecinta suara sonari, kita memasuki pukul 4 ya dengan lagu-lagu reggae lainnya untuk kita semuanya. Oke, terima kasih dulu nih yang sudah bergabung bersama kami tentunya. Kita bakal sambung dengan lagu-lagu lainnya. Saya sudah siapkan ada Alabama.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

89,4 pecinta suara Sunari Kanwe Tweety dengan satu lagu Don't Cry Johnny. Lagu itu mengantar kita selamat menikmati hari Sabtu, weekend Anda ya. Baiklah pecinta suara Sunari, kita akan sambung lagi dengan lagu dari Don Williams, It Must Be Love.

Baiklah, 89,4 pecinta suara sunari, kita akhiri dulu country spesial di hari Sabtu ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore dan stay tune di Sweet Sunset.

0: Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Kita lanjutkan suara kita tentunya di Rock and Break. Bukan Rock and Breakfast, tapi Sweet Sunset untuk edisi kali ini. Tetap stay tune dan semangat ya kita dengan lagu-lagu lainnya untuk menemani Anda dengan lagu disco.
1: Sweet Memories, suara Sunari.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Halo sayang, aku Kak. Kamu bisa jadi...
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.
5: Sweet Memories, suara Zunari.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: Sweet memories in every day, only on 89.4 Suara Senari.
4: Sweet sunset, disco time. Suara Senari.

ับสมสวมมมสันติสันติสันติ

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet Sunset, stay tuned. Only on 89.4 Suara Sunaryu.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sunari.

Oke, 89,4 pecinta suara Sunari Masada. Itu adalah salah satu lagu reggae pilihan dari Alpa Blondie. Lagu pilihan milik Alpa Blondie. Kita bakal sambung untuk Anda wanita. No woman no cry, kata Bob Marley.

0: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sunari.
1: Baiklah, 89,4 pecinta Suara Sunari. Sampai di sini dulu persuaan kita hari ini lewat Sweet Sunset. Semoga terhibur dengan lagu disco dan reggae. Stay tune terus di acara berikutnya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: I wanna talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Minertime Music, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan.

0: Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Feel the groove, feel the vibe, only on Jazz 9, 89.4 FM, Suara Sedari.

0: Tranquilo. Joinha. Joia.
1: Um momento. Legal.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan.

Anda akan menikmati sederetan lagu-lagu yang bergenre rock and roll. Hanya di 89,4 FM Suara Sunan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Come on everybody, it's time to rock and roll.

0: about.
1: Come on, everybody!
2: It's time
1: to rock and roll.

89,4 pecinta suara Sunari, selamat pagi. Kita kembali ketemu di Rock and Breakfast Minggu pagi kali ini 14 Juni 2026, tentunya bersama saya Wina Christina.

Oke, 89,4 pecinta suara Sunari. Itu dia satu lagu Born for Greatness. Selamat pagi juga nih, saya akan hadirkan dan pilihkan satu lagu dari Black Sabbath.

0: Bunara.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Baiklah, 89,4 pecinta suara sonari Led Zeppelin, Dire Maker ya. Itu dia lagu yang sudah dipilih dan tentu yang sudah atensi. Saya akan ketemu lagi, selamat pagi, ada Ibu Ayu di Denpasar ya. Lagu Trail of Broken Hearts, Dragon Force ya. Kemudian ada Gus Jaya di Batuan, Gary Moore katanya. Jeruk Komeng di Dao Ume dengan lagu Dead by the Offspring ya. Terima kasih yang sudah berbagi, yang sudah memilih lagu. Bersabar dulu ya.

Baiklah, 89,4 pecinta suara sunari, itulah dia Dragon Force ya, dengan satu lagunya Trail of Broken Heart. Terima kasih, selamat pagi dulu. Saya mau menjumpai yang ada di sosial media Suara Sunari Facebook ya. Selamat pagi, ada Jogos Permana, kemudian Yan Burarini di Kesiman, Ketut Kalpa di Sung Buleleng, dan Tika Morning guys, sebentar dulu. Di seputaran Ulun Sui, lagunya Night Train, oke.